会带的时候嘛，你可以啊，好嘛，我做啊，可以带下药做啊，伊啊，我会带伊下对带下给我，其他也行。个个要搞搞其他人咩，个多啊，叫有运费事，第二个个借过来木给阿咪，其他咩个多啊点。个要做啊，个要做啊，我要发，一个要做啊，我个费咩事，一包毛皮好咩事，伊阿个多。我家来人，阿个闹闹，佢阿妹慢慢又个冒烟，佢阿妹冇乌，阿爸兄我更加渣，阿妹啊冇渣不下，我也想，佢多带马姑咧，佢咁阿渣啊，咁阿渣啊，我咩个多，冇我买嘅，不到不啦，叫阿彪，阿个冒烟咯，阿冒多闹闹，佢冒喊阿个叫阿彪，我叫佢下冒刀。Kui kai hea pangapia ngai I tuha. Ya moi apio ai apio na kietek mau to. E mau alu mo hoki mo pai tia mo ngai loto. E mau tae kokanga. E tau hi ho mau wahanga tae ya moi apio na. Kau maha ki ho mau kau ngā pono ngā. Mau pai ya ngai mea koia. Mai kai pina ngā lo kia ya apio na. Kau mau loto pe hula tu I hinta ata a koia ho alo pe de. Kua ne hipo ki mamani ke pai ho mau pra mo ui.Ya betiang ki mau tolu ka ni po pula ki yang hal. Ka ki mau mau po ki ai mo ui ye mau tui. Mau nunu mai he pong pongin. Kwa tu ai pong kita ika mau soa malo ki ati koi. Ye mea opa ai aha po ku mau ya ni ta koi sapa ti tuku ya o yono mahi na ko eni. Pa malo ia ike aho opa ku kai mamotu ia ia taini.Apa malu aku kopi kau ya aku tak buat di tempat aku lagi hal penuh hai boi. Oh om kita mal tahu lagi ataupun mau laka laka iki penuh ngah untuk kemari itu ya itu ngah kedua. Malu muka itu ya ngah itu ngah lau mari hau iki. Jadi hamba tak boleh. Kamu kopi ya kau tak lop. Nah ini di mal boi apa itu.Mama malat dia pion kau tolu kau dia mai. Ia tapa kau tolu dia oi penong anga dia hon I api yang awe oleh mahat dia mau hidup dia kau ia pung pungin. Mama malat kau dia tak mau tolu. Dia bukai pasang ketengah tapi mama awe pion nama dia mau tolu kuok mai aw pola pola. Kini aw mai kau malu to mau mau lau mari.Kau kuat ni kau jadi kau tua si, kau mau inasia ini penuh ama, dia mau iosino dia mau laumari, kau malu tu kau asio, kau tahu dia mau kuat ni, kau malu tu kita yang mari mau ke inas, kau mau ke penuh wajib, aku pola pola, kau malu tu ekite yang kau malu tu, kau mau lawa penuh ngopi horeo, sebab longo longo kau mau atamai.Kau faham malu hi, malu tui, berawa, malu ngah hiloto, malu tari. Ngah ini aku tahu dia punya pinangalo, dia aku ya di mantol, ya pola pola. Malu nampai tumpengin, mana tua, ngah itu aku malu berapa ya dia, kama aku malu penua tubuh anga itu ngah. Aku tahu ngah hiloto kita uyang yau, kalisiane itu ngah.Tak mau kuat ke tuai lang lang itu mengiyak mai apion. Kau malu ya kau kenal tol mai tol tengah. Mencai mohon kita tahu ya Allah tu. Enam wajah ya kau sebeli. Ya mai kalau tolak ni mai silau lau mau ui kau mai ya kau mau kuat. Mau lo tu beri kita kau ni mai. Mau mana tua enah itu kau lo kau tope. Enah itu lagi kau tope kuat enah mission enah pakahok.Kau HP kau wafa kalau si mau kawal ini aku mau lo cuma ngasias kau tau HP kau pay kita aku tau HP kau taki loto aku nak tui ya kalau si kain atonga itonga nak ama pop ini nak penua muli aku mau ya mau lo cuma community ya kei kau kau pay dia kau tau bahwa pun kita mau tau aku I boy pasibani si I boy offa kau mau taha.Ya aku itu mau tol, kalau tolah itu mau tol, kemau si pompo at, kita kau diat.
mau tu yang kita wanita mau kau ke mau fail lo ngau eh, ke mau kari kari ke kari kotoke, mau tu ngau mau apa, apa kau ya telah si pun pekah mai ke tek mau tu. Aho ni mau mana tua ya mau penungua, tapi mau tu ngau mau, petaki mai, ai lo tu ke ni kau liwa mai ke mau fail. Malot makinau tau kita fikir kau fikir mereka ia kasih mereka pergi makinau tau itu unga oil maui ramalohi itu unga oil mahat kau mauai toko dia naik family kita fikir makinau dia family naik mereka pergi oil maui apa ang saya makinau kalau kau lah oil maui oil di China sama pergi air dia sama mana lahir kau malot ikut pergi ai mo'ui ke te koe. Ko koe te ma'upi ai, ai tāpua ki ko toa te whanongama. Tawa ko hei ki mautoro ke ma'u mo'ui ke ma'i afiona, o ma'u amanati e rei te no alo ko si tsukalaki. Au lo toa tuko ia ke ngahi, onua ko ma'u whapai a ki ai ko ma'u whalahi. Tāpu ki nai kautaki no ngai paitūtō ni ko toa te hala whanonga, tung kei hai pe ai mo'ni ai afiona. Mana tua ai tau mo mo ko ke ke i ai na pe ngata pa na tula ai ma ki apa ta au ha ki ke to kon ya ke ai a ti ona mana tua ai pe ko ko mo to ngan ki ta pu ki na ko wa mo ta kai ma lo mai te ne lan ai ma ko no ma ta pu ki mai ai ma u ko ta ta mai ki ma pa no wa ho po po la to ku ki ma pa la wa lo to ki po po la ko ya ho ma mo ya na Eto mua ho lau maare maadungi ke rea ke ti mautolo i ho opolopola. Opore i ai ti mautolo ki mai mea ke mau ke whai ano nigi pakarerei. Ke pakaratola hi ai ti mautolo ke mau hela ia e mau vai lai ni ponanga. Ke pakaratola hi ai ti mautolo ke mau ke mo ui vai mo onia e ke kau sai pare ki mautolo a Christ. Toni a mai ki mautolo i ho pola mena ke mau panongo ki ai i ke whai ai ke ho mau pakaratola hi. Eki mautihia ki kuake ki mautolo ki afiona, bian awe ki mautolo he o tongan te pehi ka ona. Afio e pe koe ko mau eikua mo ui, ka mau nofa tu koe whanawa ya tona. Koe mau lotu awe mau kore pai atu, iyo si su klais ko alo, ka ko mau pra mo ui. Amen.